Hello. Aw, hake, nu khung khung sa khung su bayo tamle bagi bay. Basa berimang asayo. Hanei se baksa baksa bihigno kagiro layo. Hake, nu khung beri nu khungo beri asayo. Bihig berimang bau. Salah angka bawa imannya. Hai rok hanei se baksa baksa hik sai kaglay fulle rok ngelayo. Oke. Baksa baksa kerak kerak tu hendaknya rok bawa saza gengo. Fiaba sini sains tabuk tamu sabah. Tamu ni bagai celah asai beri asai. Abu to bahagia celah te beri asai. Abu rok bawa siapa ni bagai no mohai rok ngelayo. Oke. Seng celah puna asai teng beri puna asai teng. Hai kena seng kanok kosong minarana nanggo celah beri. Abu engka hamari si hamari no seng yasagi nanan nanggo. Tapi tamu nukzak nukung kungzak kungso. Romdi, serai pun enggan ka. Afro bahaya no kagai pulero enggalu. Omo enggia hanyai. Uff, tam kelai sih naya sih. Naya nak ko, kok dugo sabotong pi. Hello. Yang sini jorabo paiti paiti, yang noroni kolbo fayo. Angke kok to salai meru bongo. Tam kelai nyai. Naya nak ko sabotong. Hello. Hello. Hello. Okay. Jeng, nanti salse salse nong nong kong kalanya nango, nih jeng nong nong kong kalayo. Kanan musung layo. Sikla sokang ke, baksang ke sikla se sok suki manja. Hakeno nong nong kong kalayo. Piaba. Oh sikla sok suki manja engmani. Bagi bahaino sini. Kaglay mo rog payna. Tamihan ke, aw, chala tay buray, umor soye sini, nok nukong kaga hanke, nukong tamo, bo hamzag ng kanke, binik lay tay rog tamo. Yang, kajang na siya, as samri katal, bawa hayno. Binik tabuk, lay tay tamong kana nukong go, bo si sugya, sayman sugya, kajang na musung ka, kajak ha. Ang kanke, Bonus he, nanya nangi dong kok buma bupa. Bapak ke bihik nu naiman cinai, bihik ni nangmani, bapak ke riman cinai, bihik tam ni bagi koi dong ha, bapak seman yang nai, bihik ni kano bapak metepna ni erengna nangana, tam ni bagi mokhana, tangi koi kena, nok nukung ketalo payma ba, kami katang zagi, buma bupa na katang zagi puno mokui dong kana, azora rogo bapak no, tong thogrena nangana, pogrena nangana. Nangkang ke jorah-jorah wo korong ni berenya nangana. Berai layi, pal ke mamui, song layi, ca layi. Yang kera-kera zi khenzang ni shongrok bo. Au, jatuh no lam sugui nangkang ke. Om hake no nok nukong sa itang wo. Tai, nukong go smooth klay nai. Kesang-kesang klay yi, thanggan hini nai. Norok ta wang chuk di. Au, baksa-baksa ke salai wo, bial ni bagi hai ngok hini nai. Fia ba, o jorah wo, tamo bial, tamo rang kuisha kerai. Tamu genang, oh zorawo hengkang ke, seng keri rokno bong teng, genang rokno bong teng, kebang berkhang no seng kagli pulai yang lain menceng luka. Fia ba, tay om hai tang teng, hik tay sai, norong ni ka, korong ni kene kaisha engsi teng. Norong ni, bisingo kebeng mungrok tay ta faisi teng. Norok, korsate koroksano, hamzak ma baiklai, norong nakari, lam sogui, yasari nanan nangai. Haya diba, Om hayang iman yang kangke, nakari iman yang kangke, hamzah iman yang kangke, anu kungno, nang romi nang nani, belai tu kita nai. Mon bagino, aw, nobar kotor sip sao, bial fayo, azora bohino, kerak leb basai tong nani kangke, oh hamzah mani, abun biti kotor kuk, kalok mani, abu si biti kotor kuk, kubu iklay tong mani, hik sai ni bisingo, kakai siang lay mani, kok sab lay mani. Kok binti kalai mana? Abu hake tongkang ke? Jisik mana nobar kotor sih? Teng ni nok baik like lag. Ni nukung basai tongi mana? Aau, nangkang ke? Norok korongnya asuhi nai. Norok suruhi mano? Kuthumi mano? Khatoni mano? Norok ni nok nukung hamzat teng. Kerak le basai tongi man teng. Hake, tini one sumu pandawa. Kapan ni marikising? Asik zor teng yang garis teng. Norok zor tono. Hambai.

Diba, sen tumung no rungma sima bai kubu ni man kangke. Tapi kalau di korsa se samung kereng ni jong kangke. Bono company rok se nai tugu ye nai ye pai matlangu. Bono wat coba no no sairi ro no no par man asak salary rnai hne nai. Korsa korsa kereng ni jong kangke. Bono bagai no. Sungguh baru hai kereng ini dah malanya. Sung komputer kereng ini dah malanya. Elektrisian nangi malanya sung. Teknisian nangi malanya. Teknisian. Hai yang kangke beauty tai wellness. Hai dana. Oza kau yang kangke beauty beauty parlor ni kau sung salai. Oro beri rokno kebang klay nai. Samklay manway koko. Khoroksa beri rok. Beauty parlor klay nai borok rang pusha aji tomoy margo ceng nugo. Par month borok ni income 1 lakh ni slaybo kebang. Hake nadi tumunan ng beauty parlor ng kereng ng kangke. Neng besuk samu kotor kotor mano, ni naro borok besuk kebang matang no. Aau, bahke, ozorau, sini beri rok, kebang mano, aau, sakiri manan bagi pori uhni shalayu, pori kah, pori di, pori mawai baksa baksa, baksa pori aro botongo, class 8, class 9, 10, kolas paisugia, nako klay tongka. Samung kerja yang buah bufa kainnya hanya tangka. Omu hairu tomi man. Fiaba, amun islay sekan norok sak sak nose senamui tisagradi. Maksa maksa bon bagino muni beauty palar rawatangi nai tongwiyo samung serunggo. Aro bahai klay nai samung klay. Teruk teruk klay nai sini jago oloh gangke. Bobo haino gana gini wono fonong teng bo kaisa bini bai thang ni bo baniya bo cengi manu hake o beauty parlor beauty bo ceng mani bai bo rang kusha ke bang no aji manu hake diba neng kereng nane nang nai hake hati wo hake kebama taon dogo beauty parlor kebang ma wono tonggo Hai peno, baksa baksangke samung mano, baksa baksangke samung manja. Tam ni bagai kereng nani nang nai, neng klay mani, nai thok nani nang nai. Hai ke samung ni bagai neng bial unglak, samung ni bagai neng bial unglak. Hai ke kapung ni mari kising, nor kah thui jah tongko, beri rok bahai no. Omohi kah samung tangi mano, yang selar rok bahai no. Borok, salon, selarang ni design, tabuk ni, je bukannya ralai mani, omoh hekarok neng, neng buah hino kaham klay nai, tamu coli, bahagian neng ranai, neng buah hino tamu ni fiasa nanti, wansogi neng sina nai, ang seikhana rwana, koroksa selarok buah hino, bo bahagian o skill development, hai kaba bo salon, no bo bahagian samu panang nai. Abang saikhana rawan, kapung mari kising, monisih sekarang, fadi, ramong tangsa seng kenai na lay korana na, ramong tangsa kenaman uloh kangke, hai no hai, ang norok no, kenar view nai, okay, ozorowo, ramong tangsa engrasi tengdo.